0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Yes, lanjut ngobrolin film adaptasi novel nih teman Pro 2. Kamu tahu gak sih apa kekuatan terbesar dari film yang sukses itu? Jadi film itu ternyata gak cuma ngasih wajah buat karakternya aja, tapi dia itu menciptakan identitas visual mutlak untuk dunia ceritanya. Jadi yang Ronald masuk identitas visual itu ya teman Pro 2, bagi kamu yang belum tahu, itu adalah mulai dari arsitektur yang ada di cerita di novel, mulai dari warnanya dari arsitektur tersebut atau dari pakaian yang dipakai oleh karakternya, sampai ke pernak-pernik yang kecil itu tuh udah digambarkan di film. Dan begitu filmnya meledak nih teman Pro 2, desain visual ini langsung nempel jadi branding utama dari sebuah cerita tersebut. Contoh gampangnya nih di kita balik lagi ke Harry Potter ya. Jadi coba deh perhatiin shell asrama dari Gryffindor yang warnanya merah keemasan, atau bukan merah keemasan sih, tapi merah dan emas gitu kan. Atau bentuk tokat sihir yang beda-beda setiap karakternya. Nah itu udah jadi brandingan utama dari Harry Potter ini. Jadi kalau misalnya belum ada filmnya, mungkin identitas visual dari Harry Potter itu belum ada yang tahu, dan belum ada yang bisa jual merchandise atau brandingan visualnya dari Harry Potter tersebut, karena memang belum disepakati nih, belum jadi film gitu kan. Kira-kira tongkat sihirnya kayak gimana sih? Kira-kira shell asrama Gryffindor tuh kayak gimana ya? Pasti setiap orang tuh punya gambarannya masing-masing gitu, terkait dengan shell, terkait dengan tongkat sihir, terkait dengan bangunannya sekolahnya Harry Potter, itu pasti punya gambarannya masing-masing. Tapi sekalinya udah dibuat film, nah udah deh kebentuk identitas visualnya. Dan itu semua didesain secara visual di film, dan akhirnya bisa jadi merchandise secara global juga. Atau kostum nyentrik orang-orang Capitol dan Pin Mockingjay yang ikonik itu teman Pro 2 di film The Hunger Games, semuanya tuh jadi punya wujud nyatanya sendiri dan masing-masing gitu dari cerita tersebut. Mungkin sebelum ada Pin Mockingjay bentuknya seperti apa, kita juga belum kebayang nih kan. Mungkin Jay itu lebih enak pinnya tuh lingkaran segitiga atau segi empat gitu kan. Tapi setelah udah dijadikan film, ya udah bentuknya seperti itu. Dan singkatnya sih, kalau misalnya bisa dirangkum nih teman Pro 2, jadi sebuah novel itu kan memberikan kita deskripsi tentang dunia dari ceritanya, sementara film itu menyulap jadi dunia nyata yang bisa langsung kita lihat, seolah-olah cerita itu terjadi di sekeliling kita dan kita anggap itu sebuah realita yang memang terjadi gitu kan. Tapi teman Pro 2, walaupun seperti itu, di balik megahnya dunia visual di film, pasti kamu sering banget nih dengar keluhan klise dari orang-orang yang mungkin, atau enggak teman-teman, atau bahkan kamu nih yang baca bukunya dulu baru nonton filmnya. Pasti ada komentar kayak, "Ah, bagusan bukunya ini mah," atau enggak, "Filmnya banyak di-cut ceritanya, beda banget sama novelnya." Nah, kira-kira bener enggak sih argumen ini teman Pro 2? Nah, bentar lagi bakal kita buktiin setelah lagu-lagu ini. By the way, nahnya banyak banget nih.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

Yes, teman berdua, pernah nggak kamu tuh nonton film bareng teman kamu yang kebetulan udah tamat baca novelnya? Terus panjang film dia itu ngedumel, loh kok adegannya yang ini kok nggak ada ya? Kok adegan berantemnya jadi lebay gini? Atau malah kebalikannya, kok adegan berantemnya kok kayak sepi banget gitu? Padahal di film tuh rame adegannya. Nah, ini dia masalah utamanya ya. Jadi beda medium itu beda juga cara mainnya. Jadi beda di film, beda juga di novel, dan sebaliknya juga, beda di novel, beda juga di filmnya. Cara bermainnya tuh pasti beda, teman pro 2. Yang pertama, di film itu ada yang namanya kendala waktu nih. Kalau novel sih bisa ya, punya ratusan halaman, bahkan sampai 1000 halaman pun bisa gitu. Sementara di film cuma punya durasi 2-3 jam aja. Otomatis banyak karakter ataupun cerita latar yang harus dikorbankan, teman pro 2. Dan tentunya selain durasi, yang kedua ini yang paling fundamental, yaitu nggak semua teks bisa divisualisasikan. Di buku sih penulis bebas ya, nulis isi pikiran atau renungan batin karakternya dengan kalimat puitis. Tapi di film itu sendiri, kalimat batin itu susah banget diterjemahkan mentah-mentah ke layar. Sutradara harus putar otak gitu untuk merubah narasi itu jadi adegan nyata atau dialog biar penonton itu nggak bingung. Dan jangan lupakan satu faktor penting, yaitu bumbu entertainment. Maksudnya gimana tuh ya? Jadi seperti yang kita tahu ya teman pro 2, film itu kan produk hiburan audiovisual yang butuh engagement instan, karena memang film tayangnya di bioskop waktunya juga terbatas gitu kan. Paling selama-lamanya sih film di bioskop itu sampai sebulan lebih ya. Jarang banget satu film itu bisa bertahan di bioskop sampai 3 bulan gitu. Makanya butuh engagement yang instan. Nah, demi tujuan menghibur, pembuat film itu sering nambahin bumbu penyedap yang di buku aslinya tuh nggak ada sebenarnya. Misalnya apa? Misalnya nih, adegan action yang di novel cuma diceritain sekilas, nah di filmnya sengaja dibikin meledak-ledak biar seisi bioskop enggak ngantuk pas lagi nonton. Karena balik lagi nih teman pro 2, film itu bukan sekedar buku yang divideokan ya. Film itu adalah seni dan juga hiburan mandiri yang harus meracik ulang sebuah cerita agar memanjakan mata, seru ditonton, dan juga menghibur di bioskop.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Alright teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngomongin soal Bubu Entertainment dan juga susahnya menerjemahkan isi pikiran penulis novel ke layar lebar, dan disitulah ternyata letak tantangan sekaligus kehebatan utama dari sebuah film. Jadi untuk menggantikan narasi batin ataupun teks panjang yang ada di novel, film itu punya senjata rahasia pemikat emosi, yaitu kekuatan dari audio dan visual. Dan maksudnya gimana tuh kekuatan dari audiovisual? Jadi teman Pro 2, film itu bisa menggabungkan ekspresi wajah dari aktor ataupun aktrisnya, musik scoring yang megah, suara ambience, sampai permainan lighting ataupun pencahayaan. Atau dalam bahasa filmnya, dalam bahasa teknis filmnya nih, disebut dengan mise en scène. Jadi kalau misalnya kamu nih teman Pro 2 yang merupakan anak jurusan film di ISI Bali, pasti paham banget nih mise en scène itu apa sih. Tapi kalau misalnya Ronald jelasin, jatuhnya kita kuliah nih pagi-pagi ya teman Pro 2. Jadi kombinasi audio visual ini bisa bikin penonton tuh langsung merinding tanpa perlu narasi panjang lebar seperti yang ada di novel. Jadi contoh gampangnya aja nih teman Pro 2, contohnya ada di film The Notebook. Jadi di novelnya, kisah cinta Noah dan Ellie mungkin diceritakan lewat kata-kata puitis yang bikin kita jadi merenung. Tapi di filmnya, pembuat film menukar teks tersebut nih yang puitis itu dengan bumbu visual yang di match-nya langsung kena ke hati para penonton. Kita tuh dikasih adegan di bawah rintik hujan deras, alunan musik yang menyayat hati, dan juga tatapan mata yang epic dari Ryan Gosling dan juga dengan Rachel McAdams. Jadi seketika nih penonton satu bioskop bisa ikutan nangis bareng atau bahkan bisa ikutan nyanyi bareng nih, karena pas itu Ronald juga pernah nonton filmnya Queens ya, yang Bohemian Rhapsody yang diperankan oleh lupa lagi nama aktornya. Pokoknya di situ Ronald tonton semuanya ya yang ada di situ ikut berdiri dan ikut nyanyi loh teman Pro 2, walaupun itu bukan diadaptasi dari novel sih, tapi itulah kekuatan dari audio dan visual gitu kan. Dan kalau memang novel menggunakan rangkaian kata indah untuk mengajak otak kita membayangkan sebuah cerita, sebuah drama, nah berbeda dengan film nih yang menggunakan gambar dan suara untuk memaksa hati kita merasakan secara instan. Nah teman Pro 2, karena film bisa ngasih suntikan emosi dan hiburan yang instan, inilah nih ujung-ujungnya film itu punya jangkauan audiens yang jauh lebih masif kalau dibandingkan dengan novel. Dan pertanyaannya lagi-lagi, kok bisa gitu kan? Nah kita bongkar alasannya setelah ini ya teman Pro 2. Makanya tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, beranjak dari kekuatan audiovisual yang ngasih emosi instan tadi ya. Sekarang kita masuk ke inti fenomena topik kita di pagi hari ini, yaitu kenapa sih ujung-ujungnya film itu bisa jauh lebih populer dan juga menjangkau lebih banyak orang ketimbang novelnya sendiri nih. Kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya apa, teman Pro 2? Jadi jawabannya itu karena film ini adalah paket hiburan instan dan didukung oleh 4 faktor praktis ini, teman Bro 2. Yang pertama adalah waktu. Jadi kalau misalnya kita baca novel tebal itu butuh komitmen berhari-hari buat mencerna ceritanya. Tapi kalau kamu nonton film, kamu cuma butuh waktu 2-3 jam duduk manis sambil makan popcorn dan kamu udah dapat cerita yang utuh gitu ya, dari awal sampai tamat. Dan yang kedua adalah akses. Jadi medium film itu gampang banget nyamperin kita. Mulai dari layar bioskop, terus dari bioskop masuk ke platform streaming yang bisa kita tonton lewat laptop ataupun HP, sampai ke tayangan TV di TV nasional. Dan kalau buku, kamu juga harus effort, teman Pro 2, pergi ke toko buku ataupun ke perpustakaan. Dan gak berhenti di poin 2 aja, di poin ketiga adalah harga dan kepraktisan. Jadi buat sebagian orang, ngeluarin uang buat tiket bioskop yang menjanjikan hiburan 2 jam penuh action atau drama visual itu terasa lebih praktis gitu daripada membeli novel tebal yang belum tentu selesai dibaca, ya kan? Apalagi kalau novelnya novel import gitu. Biasanya sih harganya itu bisa berkali-kali lipat lebih mahal daripada tiket bioskop. Dan yang keempat, ini rajanya, teman Pro 2, yaitu ekosistem hype film itu luar biasa brutal, teman Pro 2. Coba inget The Hunger Games waktu film itu rilis ya. Waktu dia jadi film, promosinya itu gokil-gokilan. Trailernya aja berseliweran di YouTube, bahkan di media sosial saat itu. Dan wajah Jennifer Lawrence itu ada di mana-mana. Bahkan pin dari Monkey J-nya juga jadi merchandise laris di mana-mana juga. Sampai soundtracknya pasti sering kita denger di masa itu. Jadi bobo promosi gokil-gokilan ini yang sukses narik jutaan orang yang seumur hidupnya mungkin ada juga yang gak hobi baca gitu kan, jadi ikutan hype dan masuk ke dalam ceritanya. Dan bisa dibilang juga nih, teman Pro 2, film itu adalah medium yang mengemas kisah kompleks menjadi budaya pop yang gampang dikonsumsi oleh siapa aja. Dan kesimpulannya, kira-kira nih, teman Pro 2, kalau Ronald tanyain ke kamu, kamu ini adalah tim novel atau tim film nih, teman Pro 2?

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Ia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Yes, gak kerasa teman pro 2 ya, kita udah sampai di penghujung topik obrolan kita soal adaptasi buku ke film. Jadi pilih buku atau film, jawabannya balik ke selera kamu masing-masing. Gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih benar ya. Jadi semuanya terserah dengan kamu, karena dua-duanya merupakan karya seni yang perlu kita nikmatin ataupun ada penggemarnya masing-masing. Dan kalau kamu suka menyelam ke isi pikiran karakter, menikmati narasi yang detail, dan juga pengen jadi sutradara dengan imajinasi kamu sendiri secara bebas, buku adalah jawabannya. Buku yang Ronald maksud di sini adalah novel ya, teman pro 2. Tapi kalau kamu butuh hiburan yang praktis, visual yang konkret, bumbu aksi yang seru, dan juga acting aktor yang dibalut musik emosional, film gak akan pernah salah jadi pilihan kamu. Dan satu hal yang pasti ya, teman pro 2, ketika kita bilang filmnya lebih populer, itu bukan berarti filmnya otomatis lebih bagus daripada bukunya. Mereka cuman dua medium hiburan yang punya aturan main, bahasa penyampaian, dan juga bumbu yang berbeda. Dan sekarang mari nih kita buka hasil polling instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar di Instagram pagi ini. Jadi pertanyaan Ronald yang udah Ronald lempar di jam 6:30 tadi pagi ya ke kamu teman Pro 2 lewat instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar, yaitu film adaptasi novel favoritnya teman pro 2 apa sih, coba di spill ke Ronald. Dan ternyata teman pro 2, 67% memilih Harry Potter. Dan ternyata magicnya Hogwarts nih emang gak ada lawan ya buat warga Denpasar nih. Dan di posisi kedua ada The Hunger Games dengan 33%. Dan sayangnya ya, Hunger Games nih gak melanjutkan serialnya gitu, bukan seriesnya, karena ini bukan series tapi ini film. Tapi serial filmnya tuh gak dilanjutin gitu ya kan. Terakhir tuh tahunnya udah tahun berapa ya, bahkan sebelum COVID deh, jauh sebelum COVID nih film terakhirnya. Dan sayangnya juga nggak tahu nih, Jennifer Lawrence kalaupun ada yang baru akan tetap ada di film The Hunger Games yang baru atau udah diganti dengan generasi yang terbaru. Kalau misalnya diganti dengan generasi yang baru sih agak kecewa ya, Jennifer Lawrence-nya nggak ada kalau Ronald pribadi nih teman kedua. Dan sisanya 0% memilih The Notebook. Dan sayang sekali ya, 0% artinya tidak ada yang memilih film The Notebook. Mungkin karena warga Denpasar atau kamu nih teman bro 2, emang gak ada yang galau sih di weekend ini. Paling galau soal dompet aja. Kalau misalnya hubungan, semoga aja insya Allah semuanya baik-baik aja ya. Dan menariknya nih teman bro 2, sebuah film yang digarap dengan luar biasa sukses sering banget nih bikin orang yang tadinya gak hobi baca jadi penasaran loh, lari ke toko buku buat beli novel aslinya. Dan ini terjadi di film Harry Potter. Jadi banyak banget nih ya penonton Harry Potter tuh yang nonton filmnya, terus abis itu denger spill-spill cerita dari novel aslinya, akhirnya memilih untuk baca novel aslinya. Dan pesan Ronald pagi ini teman pro 2 buat kamu ya, kalau kamu udah jatuh cinta banget nih ya sama salah satu versi filmnya, coba deh sesekali

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

Yes, teman-teman dulu masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita semua yaitu 95,3 FM. Dan tidak lelah-lelahnya ya teman Pro 2, Ronald ingatkan bagi kamu nih yang ingin selalu tahu dan ingin selalu keep in touch dengan kita dan selalu ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok teman Pro 2. Dan bagi kamu yang ingin mencari akun kita, gampang banget caranya. Tinggal cari aja di search engine-nya Facebook, X, Instagram, ataupun TikTok. Pokoknya di media sosial kamu, tinggal ketik aja di search engine-nya, yaitu akunnya RRI Pro 2 Denpasar. Ketik aja udah, RRI Pro 2 Denpasar. Pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk langsung aja di follow. Dan tentunya teman Pro 2, selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-komen, ataupun nge-share konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan kalau misalnya nih teman Pro 2, kamu ada karya tulis, karya foto, karya video, ataupun karya musik ya, bahkan kamu punya lagu teman Pro 2, bisa banget kamu buatin kontennya. Atau misalnya di daerah kamu juga ada informasi yang aktual dan juga viral ketika kamu lagi ada berada di sana, bisa langsung kamu buatin konten. Terus kamu upload di sosial media kamu. Dan jangan lupa untuk tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita nih sesama teman Pro 2 follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana tuh kita bisa berbagi informasi dan juga bertukar karya tentunya teman Pro 2. Dan bagi kamu juga ini spesial banget informasinya nih ya di pagi hari ini, yang dari kemarin teman Pro 2 kayak ngechat Pro 2 kok gak dibales-bales, udah request lagu kok gak ada respon. Bukannya kita gak ngerespon, bukannya kita sombong teman Pro 2. Ini dia informasi penting bahwa nomor WhatsApp kita baru aja kita upgrade, bukan diganti tapi di upgrade nih teman Pro 2. Ya otomatis keganti juga sih nomornya, tapi di upgrade nih jadi makin keren nomornya. Jadi bagi kamu yang dengerin Ronald sekarang dan pengen banget request lagu favorit kamu di sisa waktu siaran Ronald sampai jam 10 pagi nanti, bisa banget langsung aja WA di nomor 089 6200 20953. Ronald ulangin lagi ya, dicatat nih teman Pro 2, bahkan langsung aja di save di kontak WA kamu, di gadget kamu, yaitu nomornya adalah 089 6200 20953. Dan seperti yang Ronald bilang, kalau nomor WhatsApp kita di-upgrade, di-upgrade-nya di mana? Di buntutnya tuh teman Pro 2, perhatiin deh. Frekuensi kita 95,3. Nah, nomornya di belakang ada 953. Jadi gampang banget buat dihafalin sekarang ya. Tinggal dihafalin aja kayak 089 6200 20953. Tuh, gampang banget kan teman Pro 2 untuk dihafal, tapi lebih baik sih langsung di-save aja ya di kontak WA kamu. Jadi di sana kamu tuh bisa nge-request lagu, kirim-kirim salam, ataupun bahkan menceritakan kejadian hari ini atau rencana weekend kamu lewat VN juga bisa. Jadi suara kamu ada kesempatan untuk mengudara, asalkan di VN kamu ngomongnya yang sopan dan benar, gak ngomongnya yang jorok teman Pro 2. Dan selain kamu bisa request, bisa kirim-kirim cerita, bisa kirim-kirim salam melalui WA-nya Pro 2 ataupun melalui medsosnya Pro 2, kamu juga nih yang misalnya kamu sekarang adalah musisi ataupun seseorang yang sedang menjalani komunitas tertentu, ternyata kamu bisa banget loh untuk dialog ke Pro 2 untuk menceritakan tentang komunitas kamu, kegiatan kamu yang positif bagi bangsa dan negara, ataupun karya-karya kamu yang mungkin kamu memang musisi, film maker, penulis novel, ataupun penulis puisi sekalipun ya teman Pro 2, atau bahkan fotografi yang bergerak di bidang seni dan kreativitas, bisa banget langsung ke WA-nya Pro 2.
kak langsung aja WA misalnya kamu pengen dialog, kak aku ada karya nih pengen promo karya aku, bisa nggak nih melalui Pro2? Bisa tuh teman Pro2, melalui medsosnya ataupun WA-nya nanti sama admin media sosial ataupun admin sosial sosial media dibalik-balik aja tuh, atau adminnya WhatsApp-nya Pro2 ya, bakal mengarahkan kamu untuk nge-reach ke pengelolanya gitu. Jadi kalian bisa langsung atur jadwal dengan pengelola dan bakal disambut oleh penyiar Pro2 yang ada di sini, dan salah satunya adalah Ronald.

Musik, dialog nih, call terakhir. Broadway FM, Denpasar. Dialog nih Pak, di call terakhir nih Pak. Satu kali call, perkenalkan ini dia suaranya Kabang Sewu. Ini dia Pak Nur. Suaranya halo, udah selesai Pak.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, terima kasih teman Pro 2 masih mendengarkan Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu dan di frekuensi terbaik se-Denpasar yaitu 95,3 FM. Tapi ini teman Pro 2, Ronald pengen spill sesuatu bahwa selain kamu bisa mendengarkan Ronald melalui radio konvensional aja, kamu bisa loh mendengarkan Ronald secara digital ya. Itu caranya gimana? Langsung aja visit websitenya rri.co.id dan pilih radio stream di sana. Jangan nyasar kemana-mana, langsung aja dengerin Pro 2 yang Denpasar nih teman Pro 2. Dan setelah itu kalau misalnya seperti yang kita tahu namanya Gen Z, Gen Alpha dan juga Gen Milenial, agak mager juga sih kalau misalnya disuruh buka website segala nih, karena banyak sekali yang diklik-klik termasuk Ronald juga. Ya udah, Ronald spill cara paling gampang selanjutnya, yaitu caranya gimana? Ambil gadget kamu sekarang juga teman Pro 2, buka lock screen yang ada di gadget kamu, baik itu handphone ataupun tab kamu. Setelah terbuka, buka App Store ataupun Play Store yang ada di gadget kamu dan cari aja aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget pasti itu aplikasi muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk langsung diinstal atau di-download di gadget kamu. Kenapa Ronald arahkan kamu untuk download aplikasi RRI Digital di gadget kamu? Selain simple ya teman Pro 2, selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, di sana juga kamu bisa mendengarkan penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan juga di sana teman Pro 2, kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid. Karena udah akhir tahun nih teman Pro 2, udah hampir tahun 2027, terhitung tinggal 3 bulan lagi. Gak ada lagi ya Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang termakan hoax ataupun terpapar hoax, karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi yang pastinya terpercaya, tervalid dan terupdate. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So tunggu apa lagi teman Pro 2, langsung aja download aplikasinya sekarang juga di gadget kamu masing-masing. Dan sayangnya nih teman Bro 2, informasi tadi adalah informasi penutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Tapi tenang aja teman Bro 2, Ronald akan muncul lagi di frekuensi 95,3 FM. Suara Ronald akan mengudara lagi dan akan menemani kamu. Kalau hari Sabtu ini Ronald nemenin kamu dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi, besok di hari Minggu Ronald akan menemani kamu dari jam 8 sampai jam 12 malam. So teman Pro 2, tungguin siaran Ronald selanjutnya ya. Dan setelah ini kamu akan ditemenin oleh Cakra Yanuar. So jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM di RRI Pro 2 Denpasar. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Ronald yang telah menemani kamu pamit undur diri dulu ya teman Pro 2. So bye bye dan juga love you all.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hai hai hai, itu Mumpro 2. Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Dibarengin sama Cakra yang beberapa menit ke depan bakal bawain kamu informasi nih, yang bukan cuma hiburan, tapi juga menambah wawasan kamu. Jadi pantengin terus 95,3 FM, tepatnya di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

Kata oke, ini mungkin jadi salah satu kata yang paling sering kita pakai sehari-hari teman berdua. Mau bilang setuju? Oke. Mau mastiin sesuatu? Oke juga. Nah, tapi teman berdua, asal-usul kata oke ini cukup unik. Pada tahun 1830-an di Amerika Serikat, ada tren menggunakan singkatan yang sengaja dibuat salah eja sebagai lelucon. Salah satunya adalah oke, yang berasal dari all correct, yaitu plesetan dari all correct, teman berdua, atau semuanya benar. Istilah ini kemudian makin populer dan akhirnya bertahan sampai sekarang.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Teman terbaik.

Pernah gak sih kamu berdua, kamu dengar suara kamu sendiri di rekaman, terus langsung mikir kayak gini, loh suaraku kok kayak gini? Tenang ya kamu berdua, bukan berarti selama ini suara kamu berubah, tapi ada alasan ilmiahnya nih kamu berdua. Waktu kita ngomong, suara yang kita dengarkan sendiri ternyata datang dari dua jalur. Pertama, melalui udara seperti suara yang didengar orang lain. Yang kedua adalah getaran suara yang juga merambat melalui tulang tengkorak kita. Nah, jalur melalui tulang ini, teman perdua, membuat suara yang kita dengar sendiri terdengar lebih rendah dan juga lebih penuh. Makanya ketika mendengar rekaman, teman perdua, suara kita terasa lebih tipis atau lebih tinggi. Jadi, kalau kamu merasa suara di voice note terdengar aneh, sebenarnya itu justru suara yang selama ini didengar orang lain, tahu?

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

Ada satu fakta menarik tentang nomor 2. Pisang itu berry. Strawberry itu yang bukan. Kalau ditanya buah apa yang termasuk berry, mungkin kamu akan menjawab strawberry, blueberry, ataupun raspberry, nomor 2. Tapi secara botani, ternyata jawaban ini nggak sesederhana itu. Pisang justru termasuk jenis berry secara botani. Sementara strawberry yang selama ini punya kata berry di dalam namanya, nomor 2, ternyata bukan berry sejati menurut definisi botani. Ini karena pengelompokan buah secara ilmiah tidak berdasarkan nama sehari-hari, rasa, atau bentuknya. Tapi berdasarkan bagaimana buah tersebut berkembang dari bunga. Jadi lain kali kalau misalnya kamu makan pisang, kamu bisa nih ngomong kalau misalnya aku makan berry.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Waktu sudah menunjukkan pukul 11, temu Pro 2, saatnya temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Provinsi pertama datang dari pemerintah Provinsi Bali, temu Pro 2, yang mengalokasikan insentif pendidikan sebesar Rp800.000 per siswa bagi anak ketiga dan keempat melalui APBD perubahan tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Punia, menyatakan temu Pro 2 bahwa pada tahap awal program ini secara khusus menyasar puluhan ribu peserta didik jenjang SMA, SMK dan juga SLB. Kebijakan strategis ini diluncurkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjaga kelestarian ekosistem adat dan budaya Bali di tengah tren penurunan angka kelahiran. Ia menambahkan temu Pro 2 bahwa kedepannya cakupan penerima bantuan insentif tersebut direncanakan akan diperluas hingga jenjang PAUD SD dan SMP pada alokasi APBD Induk tahun 2027 mendatang.

Beralih ke informasi selanjutnya, nomor 2, pemerintah kota Denpasar memastikan upah minimum kabupaten atau kota pada tahun 2027 akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi atau DTKSK Kota Denpasar IGA Ngurah Raini nomor 2 menyebutkan bahwa besaran pasti dari kenaikan tersebut saat ini masih dalam tahap penghitungan dan pembahasan oleh Dewan Pengupahan. Penyusunan nilai UMK ini nomor 2 dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator krusial seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kebutuhan hidup layak, serta sinkronisasi arahan pemerintah pusat. Setelah mendapat petunjuk resmi dari pusat, usulan UMK ini akan segera diajukan kepada Wali Kota Denpasar untuk diproses lebih lanjut hingga ditetapkan melalui keputusan Gubernur Bali. Demikian nomor 2 info per 2 pada pukul 11 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke per 2 hitlist bareng sama Cakra. So, don't go anywhere, stay tune terus di area per 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Hitlist. Ya semua perdua, waktunya perdua Hitlist karena udah di jam 11 nih. Jadi kita bakal ngerok-ngerok dulu nih teman perdua. Setelah tadi Cakra sebelumnya juga udah muterin kamu single dari Stereo Wall teman perdua judulnya Home. Tapi kita hari ini gak ngebahas soal Stereo Wall. Kita ngebahas band yang masih dalam satu genre yang sama teman perdua.

Siang-siang weekend kayak gini Temu Perdua harus diisi dengan lagu-lagu yang semangat Temu Perdua, lagu-lagu yang menghentak, lagu-lagu yang energik Temu Perdua. Dan kita bakal ngebahas band yang energik juga Temu Perdua, walaupun personilnya udah pada berumur semua ya Temu Perdua, udah tua-tua semua gitu Temu Perdua, tapi tetap kalau misalnya live performnya itu selalu energik gitu Temu Perdua. Kalau misalnya Cakrel lihat ya. Dan kita hari ini bakal ngebahas salah satu band dari Amerika. Ini vokalisnya dulu adalah drummer dari band legendaris Temu Perdua, band Nirvana tuh. Siapa lagi kalau bukan Dave Grohl dari Foo Fighters. Jadi kita hari ini bakal ngebahas band Foo Fighters Temu Perdua, yang mana sebenarnya ini band udah lama gitu Temu Perdua. Cuma Cakra baru-baru tahu baru-baru ini aja gitu, tahu baru-baru ini aja. Karena satu, tiba-tiba masuk ke playlistnya Perdua gitu, terus lagunya enak. Akhirnya ngulik lah ini soal Foo Fighters ini Temu Perdua. Jadi buat kamu Temu Perdua yang mungkin penggemarnya Foo Fighters juga gitu Temu Perdua, atau sama seperti Cakra baru denger gitu Temu Perdua, baru denger yang namanya Foo Fighters gitu Temu Perdua, tapi kamu udah gak asing sama Nirvana, mungkin kamu bisa masuk juga sama genre yang satu ini. Jadi buat perkenalan dulu Temu Perdua, Cakra bakal muterin kamu lagunya Foo Fighters ini Temu Perdua dengan Rescue.

0: bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Nah kalau misalnya ngomongin soal Foo Fighters ini tuh per dua, jadi ini berawal dari Dave Grohl yang dikeluarin sih sebenarnya tuh per dua, tapi karena Nirvana itu kan berakhir di 1994 ya tahun per 2, karena Kurt Cobain ini meninggal di 5 April gitu tahun per 2. Padahal waktu itu tuh per 2 di 1991 album Nevermind yang ada lagu Smell Like Teen Spirit itu tuh per 2 meledak gitu tuh per 2. Tapi 3 tahun setelahnya Kurt Cobain meninggal dan 1994 Nirvana itu resmi berakhir tahun per 2. Jadi inilah yang melahirkan gitu alasan dari Dave Grohl. Dave Grohl itu sebenarnya masih pengen ngeband gitu, cuma dengan Nirvana yang udah berakhir gitu tuh per 2, karena vokalisnya udah nggak ada, vokalis dan gitarisnya udah nggak ada gitu tuh per 2, akhirnya dia yang memutuskan untuk menjadi frontman dalam band Temur Perdua. Maka dari situ di 1995 Temur Perdua, Dave Grohl itu membentuk Foo Fighters dan merilis album debutnya. Jadi kalau misalnya dilihat nih Temur Perdua dihitung gitu Temur Perdua dari 1995 sampai 2026 ini Temur Perdua Foo Fighters ini sudah punya 12 album solo. Dan ya Temur Perdua album terbarunya Temur Perdua berjudul Your Favorite Toy ini dikeluarkan di tahun 2026 ini dan dihitung sebagai album studio baru Temur Perdua. Sementara untuk di tahun 1995 di album pertamanya, albumnya juga berjudul sama seperti bandnya Temur Perdua, Foo Fighters Temur Perdua. Sementara tadi Rescued itu kalau nggak salah di album terbaru, dua album sebelumnya deh Temur Perdua itu ada. Jadi memang Foo Fighters ini adalah salah satu band yang mungkin masih sama sealiran dengan Nirvana juga Temur Perdua, dan masih sealiran juga sama band-band yang lagi naik sekarang Temur Perdua. Kemarin lagi naik juga nih Temur Perdua, salah satu band rock metal gitu Temur Perdua, karena menyuarakan Free Palestine, yang mana ini sebenarnya berkontra sama Ed Sheeran Temur Perdua.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

Pokoknya kayak gitu, ketemu dua perjalanan dari Foo Fighters itu udah banyak banget, sampai melahirkan 12 album studio, sampai album yang terbaru ini Your Favorite Toy di tahun 2026 ini ketemu berdua. Dan ya ketemu berdua, kalau misalnya ngomongin Foo Fighters dan Dave Grohl-nya, ini gak afdol rasanya kalau misalnya gak ngebahas alat instrumennya juga ketemu berdua. Karena ketemu berdua, for your information, jadi Foo Fighters dengan vokalis Dave Grohl ini juga mencuri perhatian dari gitar yang dipakai sama Dave Grohl tuh berdua. Jadi Gibson ini tuh berdua bekerja sama Dave Grohl untuk membuat gitar signature-nya dari Dave Grohl ini tuh berdua, yang akan dinamakan sebagai ES-335. Jadi buat kamu tuh berdua mungkin penyuka gitar seperti Cakra ya tuh berdua, pasti udah gak asing sama yang namanya Gibson ES-335 ini tuh berdua. Dan yang membuat beda adalah sebenarnya dari bentuk kepala gitarnya tuh berdua, atau headstock gitarnya itu gitu.

Jadi emang ya nomor 2 ini menandakan kalau misalnya musisi itu memang beneran sukses di karirnya adalah nomor 2 punya alat musik atau alat instrumen signature-nya sendiri nomor 2. Jadi buat kamu nomor 2 yang mau punya alat musik sesuai dengan keinginan kamu sendiri nomor 2 harus menjadi musisi sukses dulu nomor 2. Minimal 12 album studio.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

0: Ya, semua berdua karena udah 56 menit lepas dari jam 11, itu artinya udah dicukupkan dulu ya semua berdua per 2 hitlist pada hari ini. Nanti semua berdua di jam 12 tepat Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puji Trisandi ya semua berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di 95,3 FM teman terbaik kamu.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

gitu-gitu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

tengah di dataran melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak T-Friend akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar, ketemu berdua, ketemu bareng sama Cakra. Masih tuh udah lega nih kalau misalnya udah balik ngomong bahasa Indonesia lagi, kayaknya lidahnya udah gak kaku gitu ketemu berdua. Tadi waktu Encyclo Bali kaku bener. Buat Katari mohon maaf ya kalau misalnya salam-salamnya gak sesuai gitu ketemu berdua, karena jujur kalau misalnya siaran bahasa Inggris itu lumayan menantang gitu tuh menurut gue. Dan Cakra udah tahu apa ya, dikit bahannya gitu ya tuh menurut gue, perbekalannya sedikit tapi masih mau aja maju ke medan perang. Buat kamu tuh menurut gue yang lagi dengerin sekarang, di jam 2 ini Cakra bakal bawain kamu info entertainment. Dan Cakra bakal update-update kamu nanti tuh menurut gue seputar musik dan juga film-film yang bisa kamu tonton di weekend ini tuh berdua. Tapi sebelum itu tuh berdua, Cakra mengucapkan turut berdua cita karena berpulangnya maestro musik Guru Soekarno Putra tuh berdua. Ini yang sudah menelurkan lagu-lagu viral di masanya tuh berdua. Banyak lagu-lagu Krisya juga ditulis sama Bapak Guru Soekarno Putra almarhum ini.

0: itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama hayam murung dan juga gajah mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada hayam wuruk atau gajah mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitardja yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kertagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri.

0: luar biasa ya ratu yang satu ini. Pastinya bukan ratu sembarang ratu.
1: Teman terbaik kamu.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar. Ya, temu Pro 2. Kalau misalnya ngomongin soal berita yang terbaru ini temu Pro 2 terkait Guru Soekarno Putra yang meninggal pada hari ini temu Pro 2 di tanggal 26 September 2026 ini temu Pro 2. Setelah sempat sakit selama beberapa waktu terakhir ya temu Pro 2, dan beliau ini almarhum meninggal dalam usia 73 tahun. Kalau misalnya kita tilik balik temu Pro 2 dari karya-karyanya terdahulu temu Pro 2 ini, emang almarhum sering dikenal ya temu Pro 2 dengan bakatnya di dunia seni, terutama di seni tari dan juga seni musik temu Pro 2. Bahkan di umur beliau yang sudah tidak muda lagi temu Pro 2 masih aktif untuk menggelar pagelaran gitu temu Pro 2. Dan ya temu Pro 2 belum mendirikan grup kesenian Suara Mahardika dan GSP

Production, dan beliau juga mendirikan grup Guruh Gipsy dan geng Pegangsaan bersama Kinan Nasution, Abadi Susman, dan juga Chris ya teman berdua. Nah kalau misalnya ngomongin Chris ya teman berdua, banyak banget lagu-lagu dari beliau ini yang ditulis langsung oleh Guruh Soekarno Putra, seperti Kalasang Surya Tenggelam, Surya Tenggelam. Ada juga Melati Suci, Zamrud Katulistiwa, Lenggang Puspita, Mahadaya Cinta, serta Galih dan Ratna. Sebenarnya judul-judul lagu ini nomor 2 udah gak asing ya di telinga kita tuh nomor 2, karena ya emang yang buat maestro

Duh, ini tadi abis ramai juga di grup penyiar perdua tuh, perdua setelah Kak Dari yang memberikan minta disalamin gitu, walaupun disalaminnya cakranya nggak bisa menyampaikan secara proper gitu ya. Mungkin cakra salamin lagi sekarang, halo Kak Dari. Ada lagi nih tuh perdua, kalau misalnya dari grup penyiar perdua nih emang kalau misalnya weekend ramai banget ya. Ada Kak Mirah yang request main I Need nih, nanti cakra putaran habis ini ya itu perdua. Sama ada Maritia Swari. Ini juga ikutan request Sailor by GAC. Terus yang terakhir dari Jacobson, padahal ini yang nulis Ananda Timothy. Timothy-nya Timothy Ronald. Udah dua orang tuh, Timothy sama Ronald. Yang request juga tuh umur 2 Material Lover dari Sena Spiro. Jadi buat kamu tuh umur 2 yang mau request, masih bisa banget umur 2 ke WhatsApp-nya per 2 RR Denpasar ya. Jangan ke WA-nya Cakra. Di kita juga WA-nya baru tuh umur 2 di 089-6200-20953. Jadi buat yang sudah request, terima kasih sudah request di per 2 RR Denpasar. Dan kita puterin mulai dari yang awal request dulu. Ada Man I Need dari Olivia.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Tahukah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

Eh itu ya tuh nomor 2 requestan dari Jacobson. Tadi sebenarnya ada salamnya gitu tuh nomor 2. Buat Timothy gitu kali ya. Semangat ngajar di Sukowati. Sekarang Timothy lagi ngajar di Sukowati tuh nomor 2. Dia lagi ngajar ini cara menggunakan hula hoop dengan benar. Ngajarnya sama Sukowati. Sudah diputerin ya buat kamu-kamu yang request tadi tuh nomor 2, dan Cakra masih melanjutkan informasi entertainment pada hari ini. Buat kamu penggemar Avenged Sevenfold, ini bakal ada tuh nomor 2 konsernya di Jakarta yang akan terselenggara di JIS nomor 2 tanggal 10 Oktober 2026. Dan yang lebih mengejutkan lagi tuh nomor 2, solois Isyana Saraswati dan band metal Saint Loco terpilih sebagai aksi pembuka konser Avenged Sevenfold nomor 2 yang akan digelar nih di Jakarta International Stadium pada 10 Oktober mendatang ya. Dan menurut pihak promotor nomor 2, sama seperti BMTH yang lalu, Revel Entertainment, ini dua aksi pembuka tersebut dipilih secara langsung oleh band heavy metal Amerika Serikat itu. Oh iya ya, Avenged Sevenfold itu kalau misalnya dibilang rock lebih kasar, tapi kalau misalnya dark metal juga nggak dark banget gitu tuh. Yang benar adalah heavy metal, benar.

Ya, semua berdua pada Maret 2026 Avenged Sevenfold ini resmi mengumumkan bakal balik lagi ke Indonesia dan mereka akan menggelar konser berskala stadion dengan tajuk The Spectacular Stadium Show Where the Bats Exist. Dan pengumuman ini tuh berdua menandai kembalinya band heavy metal asal California ini tuh berdua ke salah satu basis penggemar terbesar ya di Indonesia. Lumayan gede sih tuh berdua. Avenged Sevenfold itu dulu bahkan Cakra taunya dari teman-temannya Cakra yang dilihat orangnya cupu aja tapi dengernya Avenged Sevenfold nih. Buat kamu nomor 2 yang mau menonton konsernya, coba cek-cek ya nomor 2. Tiketnya sih lumayan agak mahal ya nomor 2.

0: Tips of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang Rp20.000 atau Rp5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum, senyum.
1: Kayu, cah. Ya. Ih, senyum dong.
2: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Oh. Ceria banget. Ada apa sih?
4: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

Ya itu tuh mau berdua. Tuh, kalau misalnya Cakra nyanyi bahasa Inggris bisa, suruh siaran bahasa Inggris, mikir dulu tuh. Ya udahlah ya, temu berdua itu kayaknya lagu terakhir yang menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini, temu berdua. Terima kasih yang sudah mendengarkan berdua RRI dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini. Cakra yang siaran malam nggak tuh? Biasanya siaran malam, sekarang siaran siang, makanya masih ke bawah default malam nih, temu berdua. Nggak, nanti di jam 3 temu berdua kamu bakal ditemenin sama Jeko Pratama di Top Chart Manca dan Indo temu berdua. Dan nanti di jam 5 kamu bakal ditemenin sama Yogi Ari di Info Lokal temu berdua. Cakranya sampai sini dulu. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Dengar bertugas pamit. Selamat sore temu berdua, selamat berkegiatan lagi, dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Hai Teman Pro 2, ingin tahu 20 lagu Indonesia dan mancanegara yang masuk di persaingan chartnya Pro 2?
1: Dengerin Chart Indonesia setiap Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. Dan lanjut Chart Mancanegara jam 4 sampai jam 5 sore.
0: Hanya di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Inilah persaingan 20 chart Indohit Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart Indo Hits Pro 2 FM dan Pasar selama 1 jam ke depan ya. Kita akan update 20 single Indonesia yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara. Kira-kira siapa sih yang menjadi jawara di minggu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. This is number 20.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
3: Pakai ditanya.

0: Masih di persaingan 20 chart untuk pekan ini teman Pro 2. Kalau kamu pengen update beberapa single yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara, jangan kemana-mana, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui www.rri.co.id. Dan setelah ini kita akan update lagi beberapa single yang bertahan di chart pekan ini.
1: Number 18.

Yes, ini di tema Pro 2, satu single dari miliknya Topatin dan juga Nadib Basalama dengan single yang berjudul Semusim ya. Kalau kamu dengar single satu ini adalah single yang sebelumnya dipopulerkan oleh Marcel. Dan lagu ini hadir dengan aransemen modern dan juga menjadi single pembuka untuk album baru dari Topatin. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

Si Lucy kembali merilis single baru dengan judul Gurun Hujan ya di bulan Mei 2026 di bawah label Emotion Entertainment. Jadi single ini menceritakan tentang kehidupan, kerinduan mendalam dan rasa penasaran pada seseorang dari masa lalu yang sulit ditemui kembali ya, meskipun berada di kota yang sama ya, mungkin tersesat kali ya. Dan kalau kamu suka sama single yang satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2 FM.

95,3 Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Masih di persaingan chat untuk pekan ini bersama Jeko Pratama. Nah, teman Pro 2, lagu dari miliknya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Ternyata liriknya ini sangat relatable dengan perjuangan hidup, terus juga menceritakan kisah pasangan muda. Jadi ini sebenarnya singlenya sangat-sangat relate ya sama kehidupan zaman sekarang, teman Pro 2, makanya singlenya sempat viral di sosial media.

something that happened to you.

Iya, yes, ini dia kolaborasi antara Raisa dan juga Ariel Noah dengan single yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan single ini teman berdua resmi dirilis di tanggal 28 April 2026 dan menjadi soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Mengusung tema pendewasaan dalam hubungan, lagu ini bercerita tentang penerimaan masa lalu dan juga bertahan di tengah jarak. Single ini diciptakan oleh kolaborasi musisi hebat seperti It Gitaf, Raisa, Ariel Noah, Enrico Octaviano, dan juga Randy Pandugo. This is number 7.

95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, satu single dari Make It Sound 7 dengan single yang berjudul Sederhana ya. Jadi band yang bisa dibilang ini banyak diminati oleh semua kalangan. Teman Pro 2 ini kembali merilis single di tahun 2026 ini, bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut gitu ya. Dan single ini Teman Pro 2 diciptakan sebagai kado istimewa bagi Sheila Gang yang setia mendukung selama 3 dekade. Dan temanya dari single yang satu ini adalah membahas realitas kehidupan masa kini seperti kesulitan membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta rasa lelah mengejar validasi. Position number 5.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2. Tahu nggak kamu kalau The Overtones dan juga Nadine Amizah ini merilis single kolaborasi perdana mereka berjudul Makhluk Cahaya ya, yang dirilis di Juli 2026 tepat pada tanggal 8. Dan tentunya ini akan menjadi bagian dari persiapan album ketiga mereka. Jadi mereka bakal mempersiapkan album baru dalam waktu dekat. Buat kamu yang penasaran, tentunya jangan lupa update di persaingan chart untuk pekan ini.

Yes, nomor 2 di posisi runner up kita pekan ini ada single dari miliknya It Gita berkolaborasi bersama dengan Hindia dengan single yang berjudul Masih Ada Cahaya. Jadi single ini merupakan bagian dari album kedua It Gita yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan ya. Kira-kira siapakah yang akan menjadi jawara di pekan ini? Yes, ada single dari Tulus dengan single yang berjudul Teh Hijau. Congratulations.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Inilah 20 chart barat hits Pro 2 FM RRI dan Pasar.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart mancanegara untuk edisi minggu ini ya. Kita bakal update 20 single mancanegara selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema Pro 2, satu single yang pernah menjadi jawara berturut-turut ya, Golden, dari miliknya AJ Adrenina dan juga Ray Aimi yang bertahan di posisi ke-19 untuk pekan ini ya. Kalau kamu ingin update single-single yang bersaing di chart untuk pekan ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Number 18.

Ini di teman produksi satu single dari BTS dengan 2.0 yang berada di persaingan chart untuk pekan ini. Dan single ini teman produksi baru saja dibuatkan video musiknya di bulan April 2026 sebagai bagian dari album studio terbaru mereka yang berjudul Arirang. This is number 7.

Hai teman berdua, masih di persaingan chat untuk pekan ini ya. Buat kamu yang lagi di jalan sore hari ini, hati-hati di jalan. Yang lagi menikmati weekend bersama keluarga, have fun. Dan jangan lupa juga untuk dengerin persaingan chat di aplikasi RRI Digital.

cuma berdua satu single dari miliknya Charlie Puth dengan single yang berjudul Home yang kali ini berkolaborasi bersama dengan Utada Hikaru yang merupakan legenda J-pop ya. Dan lagu ini teman berdua merupakan bagian dari album keempat Charlie yang berjudul Whatever's Clever dan juga dirilis di tanggal 27 Maret 2026. Untuk video musiknya ini menampilkan vokal hangat kedua penyanyi dan juga bisa kamu saksikan di YouTube channel.

Ini dia Bruno Mars dengan I Just Might. Jadi I Just Might ini merupakan single terbarunya yang dirilis di tanggal 9 Januari 2026 kemarin ya. Jadi lagu ini teman berdua menjadi momen penting karena menandai kembalinya Bruno Mars dengan karya solo setelah hampir vakum selama 10 tahun sejak album 24K Magic di tahun 2016. Nah untuk single satu ini teman berdua ini mengusung genre disco pop dan juga pop soul dengan nuansa retro yang kental. Musiknya ini mengambil inspirasi dari gaya disco klasik tahun 70-an mirip dengan lagu You Make Me Feel Like Dancing milik Leo Sayer.

Walker yang Monster yang masih bersaing di persaingan chat untuk pekan ini ya. Jangan lupa kamu juga bisa dengerin siaran ini melalui www.rri.co.id atau kamu juga bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di handphone kamu.

Masih di persaingan cara untuk pekan ini teman berdua bersama Jeko Pratama sampai dengan jam 5 sore nanti. Kali ini ada single dari miliknya Ariana Grande dengan single yang berjudul Hate That I Made You Love Me, yang merupakan single utama dari album studio terbarunya. Ya. Dan lagu tersebut teman produa diproduseri oleh Ilya dan juga Max Martin yang juga bekerja sama dengannya di album Eternal Sunshine di tahun 2024.

Ini dia tema berdua Wet Genius dengan Your Side yang dirilis di bulan Mei 2026 ya. Kali ini berkolaborasi bersama dengan Novia Bahmit. Dan di single satu ini tema berdua Wet Genius menggunakan instrumen tradisional Nusa Tenggara Timur seperti jungga dan juga dungga roro. Dan untuk video klipnya mereka mengeksplor Pulau Sumba selama 2 minggu.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2 ya, dan kita sudah ada di posisi runner up. Kira-kira siapakah yang akan menjadi jawara di persaingan chart untuk pekan ini ya? Ada single dari girl band asal Indonesia, ada Nona dengan single yang berjudul Hong Congratulations.

0: Apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

100 BFM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pradua, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Landa Krisandaru, teman Pradua. Di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pradua, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di musicpreneur abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nadabumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pradua, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pradua gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 107.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa.
1: Dan
0: ya,
1: dan gak enaknya panas banget sih, melekat panas.
0: Macet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya, ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang gitu.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar
0: ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah,
1: lu gak family time? Sendirian aja.
0: Ya solo? Biasa, biasalah.
1: Atau jomblo?
0: Biasalah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya ya.
0: Yoi. Nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia
0: banget.
1: Lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, ma.
1: Ya, benar enggak ya? Nanti kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gue bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Dan hari ini gue bawa kesini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan?
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas
1: nah,
0: banget, khas
1: tapi
0: banget.
1: Kalau di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini kita di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong boleh di absen nih?
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oh, oke, okay. Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, okay, Bang, boleh Bang dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Alden.
0: Alden, oke Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke.
5: Di gitar.
0: Oke, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai, main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak sulit kita.
0: Oh. Kan juga nggak ada eng. Oh iya, oh ngai, boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitters. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters, dan mereka punya
1: The Fitris.
0: Oh The Fitris,
1: yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya.
1: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih, boleh gak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu? Karena namanya lucu nih, The Fitris. Ya, kayak sinetron ya, Cinta Hai. Fitris ya.
1: Hai.
0: Nah, boleh.
6: Sama dengan Nyonya Menir.
0: Iya. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu, coba.
0: Bang Wahyu?
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini personelnya paling terakhir
0: nih
6: ya.
0: Iya. Paling terakhir ini
2: format terakhir
0: nih.
6: Oke. Itu bubar semua, pengganti baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum.
6: Ya.
2: Vakum sih ya, karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
6: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya.
6: 2023.
0: Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya.
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Lumayan. Enggak.
0: Hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh 10 tahun, berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama.
0: Ya?
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau...
2: Lebih ke kesibukan sih ya?
0: Kesibukan aja ya?
3: Itu ya.
0: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris... Yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Kan? Ini seniornya nih.
3: Oke. Seniornya nih. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Okay. Rhythm.
3: Iya. Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Oke. Okay. Nah, almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya,
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
2: Ya, Jaling Games biasanya
0: dipanggil. Oke.
5: Saya itu cuma mikir gini, ini nyari susah-susah deh DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh, gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
0: EP. Itu
2: EP ya.
0: EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Okay. Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan, diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, gitu.
5: Kita rilis single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya, betul.
0: Iya.
2: Asik.
5: Remaja ya.
0: Iya. Biar tetap belia.
2: Iya. Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh.
2: Lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya. Yeah.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya. Masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP
0: di tahun
5: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja. Dengan teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang-orang semua nongkrong.

0: Serpong itu rame banget kayak nonton.
1: Tujuan ya?
0: Iya.
1: Tujuan
2: reggae ya?
0: Rame, reggae full.
2: Oh, full reggae?
0: Full reggae.
2: Wah, gokil.
1: Pecah banget.
2: Pecah banget.
1: Pecah banget.
2: Wah, gila, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
0: Iya.
2: Di zaman sekarang kayak gitu.
0: Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
2: Okay.
0: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
2: Oh, iya.
0: Gak bisa ditebarin begitu aja.
2: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
0: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
2: Cuma masih terpecah nih.
0: Iya. Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
2: Sedap.
0: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
2: Betul.
0: Slang punya komunitas slankernya. Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya, jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
2: Iya sih,
0: nah,
2: sepakat.
0: Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
2: Tetap ada.
0: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
2: Wih deh, sedap.
1: Setuju
2: ya.
1: Itu impian banget.
2: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
0: Bulan Menari.
2: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri. Sedap, asik ya, asik ya.
1: Joget malam hari,
0: pakai api unggun, pantai. Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh, pakai baju pramuka gitu ya.
0: Iya,
1: pakai kambing guling.
0: Iya, ya.
1: Keren.
0: Kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih, ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain nggak, kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih, Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Baik, silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
0: Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: bapak ya?
2: Kenapa bapak emang?
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa, sehari-hari lah nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gue lah zamannya muda. Sekarang
3: masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuman tua.
0: Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu, masih pengangguran.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah, ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Set. Tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Okay, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih.
0: Enggak
3: berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Wih,
3: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah mateng dah pokoknya.
0: Kepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain, coba bisa diterangin ya.
2: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa gitu?
2: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Kritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu om.
0: Oh iya.
2: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini, menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan? Ini
1: memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak no cry dong.
0: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh.
1: Boleh dong.
2: Ada sih.
0: Lebih terus ada nggak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada. Nanti. I Got Love.
0: Oh iya di I Got Love.
3: I Got Love tuh. Oh iya. Tentang cinta tuh. Tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Buah.
2: Versi gombal.
3: Terus story almarhum.
0: Oh almarhum. Oh jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gue lagi nongkrong.
2: Banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah nih kisahnya gue banget nih bang.
0: Iya yes, sih.
2: Gue banget nih.
0: Ini gue lagi pakai di Perjusa, Persami nih bang, gitu. Ada nggak ya?
2: Kalau itu nggak tahu deh ya.
0: Ada nggak yang gue lagi di Puperta nih bang? lagi pakai.
1: Pakai kacu.
0: Iya. Iya.
2: Ketambang.
0: Iya. Harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan.
2: Jadi.
0: Iya.
1: Camping.
0: Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan.
1: Anak gunung.
0: Anak gunung. Benar. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan?
2: Oh, iya.
0: Iya kan?
2: Oh,
0: perlu banget gitu. Boleh tuh, boleh. Marketing berikutnya ya.
1: Boleh
0: tuh.
1: Bisa.
0: Sama sih. Iya, kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai enggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
2: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
1: kemarin acara
2: 17-an ya. Asalnya Skuter Owner Group.
0: Oh.
2: Oke, yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya.
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an. Enggak. Enggak, kita coba terakhir
0: itu. Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok juga tuh.
2: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan ya, juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Okay. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fan base-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan? Cinta Fitris.
1: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan, mau bikin apa nih kita buat fanbase, Trianti Fitrianto.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki itu.
2: Iya.
0: Tapi gue belum nanya, The Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan.
0: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon, udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris itu datang dari mana namanya?
4: Yang saya tahu sih ya, dari anak-anak
0: yang tahu. Dari mana coba?
4: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris, kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Gitu. Di Google ya.
0: Di Google.
4: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
4: Terus The Fitris-Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah.
1: Asik. Muslim. Ntar ya muslimah.
2: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri, Bang.
1: Iya, gitu.
0: Wah, gila.
1: Ini ya,
2: kan
1: gigi semua dong.
2: Oh, harusnya gitu. Harusnya.
0: Lu juga baru tau, Om?
1: Baru tau.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
1: The fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris.
0: Mm-mm.
2: Mohon sehat.
0: Ah, ada bisa. Bisa pohon sehat ya. Pohon kelapa.
2: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan lo gue. Oh iya pramuka. Iya kan?
1: Emang depannya dia tuh ada koko.
0: Iya. Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Ada pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
1: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya.
0: Nah.
1: Band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
1: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
1: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo bener. Doa,
0: iya. Akarnya dicabut ya.
1: Dicabut ya. Jadi mau enggak pernah naik.
0: Oh, iya.
1: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya.
2: Iya betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
1: Kurang lebih sih sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh.
0: Itu
1: saat paling pas kita googling tuh ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya.
1: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
1: DE, FI, terus di belakangnya puan sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya kita
0: sendiri. Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
1: Ada pengalaman juga gini, apal arti sebuah nama.
0: Iya.
1: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
1: Artinya apa gitu?
0: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: orang senyum nih gitu.
0: Aneh, aneh banget ya. Aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, oke lah. Kan Regi bebas ya. Regi bebas. Iya benar. Oke teman Pro 2 ini, buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris, boleh banget ya gue buka sore hari ini di 0811-101-05. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya gak suka hal-hal biasa ya. Ya. Kayak terlalu mainstream juga gak suka ya. Out of the box, ya. Out of the box banget. Oke, teman Pro 2 gue masih buka di WhatsApp ya.

0: Terima kasih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris, dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform, dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini, dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen, dan kita sama-sama label, sering kalau kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lu yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuma virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Kan boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di-spill ya.
3: Enggak, biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget, dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram, ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok, ada TikTok?
2: Ada mana? Juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Dengar
0: dong. Tapi sendiri aja, ada official. Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan dengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir, dan teman Pro 2 habis ini bakal tetap dilanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siaran langsung dari kawasan Metropolitan nomor 70 Denpasar. Finally Yogi akan menyapa kamu teman Pro 2 di malam hari ini ya. Dan tentunya nih untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, pastinya juga bakalan seru-seruan bersama dengan Yogi di 95,3. Dan untuk kamu yang dimanapun kamu berada nih ya, jangan lupa untuk selalu mengikuti program Pro 2 FM Denpasar. Yogi juga nanti bakal spill beberapa update terkini hanya di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Teman terbaik kamu, especially.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baiklah teman Pro 2, kembali Yogi untuk ngasih tahu informasi lainnya nih, yang di mana ya. Kita bakalan ada sedikit berita duka. Guru Soekarno Putra, putra bungsu dari Soekarno, sekaligus seniman dan juga politikus, ini tutup usia. Jadi Guru Soekarno Putra nih, putra bungsu Presiden RI Soekarno, sekaligus seniman, meninggal dunia di usia 73 tahun pada hari Sabtu dini hari teman Pro 2. Kabar duka tersebut juga disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto melalui keterangan tertulis yang dikutip dari Kompas.com. Adik kandung Megawati Soekarno Putri itu juga sebelumnya dikabarkan berada dalam kondisi kritis dan juga menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kondisinya menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir sebelum kabar duka disampaikan pada Sabtu pagi. Semasa hidupnya, Guru ini dikenal sebagai musisi, koreografer, sekaligus juga seniman yang banyak membawa unsur budaya Nusantara ke dalam karya-karyanya. Salah satu karya yang jadi bagian penting dalam perjalanan musiknya adalah Guru Gipsy pada 1977, proyek kolaborasi bersama dengan grup Gipsy yang juga melibatkan mendiang Chrisye, yang ia juga kemudian mendirikan kelompok seniman Suara Mahardika dan YSP Production serta menggelar berbagai macam pertunjukan kolosal pertunjuk pegelaran karya cipta Guru Soekarno Putra sejak tahun 1979. Dan tentunya ini kita menjadi pemberian juga doa terbaik kepada Guru dan duka cipta sedalam-dalamnya kepada semua orang yang ditinggalkan oleh dia, dan semoga karya-karya tetap menjadi lestari di negara kita tercinta, di Indonesia.

0: pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar 95.000 dan belanja sekitar 57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Usaha tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga, buatan Indonesia.

Baiklah teman Pro2, siap-siap untuk informasi seputaran dari budaya, culture, dan lain sebagainya. Yogi bakal menyapa kamu nanti. Tapi bagaimana keseruannya? Please stay tune on 95.3. Untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro2 FM dan Pasar, we'll see you on the next time. So, please always stay in touch in 95.3. Dan Yogi nanti bakal kasih tahu informasi budaya lainnya yang bakal menemani kamu di malam hari ini.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saya berkunjung ke rumah-rumah yang ada di Betawi, teman Pradua. Orang-orang Betawi ini terutama yang tempo dulu ya, terkadang tuh bisa menemukan makam di halamannya. Memang orang Betawi itu punya kebiasaan menguburkan anggota keluarga di sebelah rumahnya kah? Atau jadi pertanyaan juga nih. Nah, selama 1 jam nanti kita akan bahas situasi ini, teman Pradua ya. Kenapa sih suka ada makam di halaman orang Betawi? Dan kita bakal gali tahu alasannya tuh apa aja sih.
1: Pradua FM, teman terbaik kamu. Pradua FM.

0: Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.
1: Teman terbaik kamu.

Bapak Agustin bilangnya selamat pagi, kalau Yogi bilangnya selamat malam untuk kamu yang baru aja bergabung di 95,3. Kita masih ngomongin soal budaya orang Betawi, di mana Buya Betawi Yahya Andi ini saput pernah menjelaskan orang Betawi mengutamakan agar makam keluarga di dekat rumah daripada tempat pemakaman umum alias TPU. Adapun lokasi makam biasanya itu di halaman sekolah sebelah kiri rumah. Lantas kenapa ya orang Betawi ini suka banget makan di halaman rumahnya? Nah, ini dia alasannya. Pertama, Yahya ini mengatakan lokasi makam dekat rumah ini mempercepat proses pemakaman teman perdua. Hal ini tuh sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan segera mengubur jenazah, mengingat adat Betawi itu berkaitan erat dengan nilai dan juga ajaran Islam. Di sisi lain ya, kalau keluarga juga merasa lebih tenang karena mengetahui anggota keluarga yang meninggal sudah di alam yang lebih baik, which is itu di rumah sendiri kan. Memang diyakini juga ya oleh masyarakat bahwa ketika ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal karena dikuburnya itu jauh, maka dia akan segera mendapatkan perhitungan dari Yang Maha Kuasa dengan mengutus malaikat Munkar dan juga Nakir yang bertanya di alam kubur, ujar Yahya kepada Detik Property. Ini karena dilengser langsung juga dari Detik ya teman Pro 2. Terus sebagai apalagi alasan lainnya, sebenarnya selain itu juga sebagai mengingat untuk mendoakan keluarga. Kalau misalnya dekat-dekat kan jadinya kita teringat ya. Gimana tuh, nanti Yogi bakal jelasin lagi.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

Yes, kalau misalnya ada makam di rumah teman kami yang Betawi ini, teman Pro 2 ya, ini juga menjadi salah satu untuk mengingat untuk selalu mendoakan keluarga. Keberadaan makam di dekat rumah juga menjadi pengingat bagi para penghuni rumah untuk mendoakan anggota yang sudah meninggal. Sebab orang yang telah meninggal ya tidak bisa berbuat apa-apa sehingga dapat dibantu oleh keluarga yang masih hidup. Lalu melalui doa tentunya teman Pro 2 ya. Seperti misalnya dosa-dosa yang diharapkan itu bisa semakin terkikis, terus habis bersih dengan perantara wasilah dari yang masih hidup juga. Dan tidak lupa juga untuk mengingat kematian juga nih teman Pro 2 ya. Nah, beberapa keberadaan makam ini dapat mengingatkan juga kepada kita nih teman Pro 2 terhadap penghuni makam rumah akan datangnya kematian. Dengan sering melihat makam, penghuni terdorong untuk menjalankan kehidupan dengan baik juga. Ini membuat kita juga refleksi untuk diri kita sendiri ya, untuk bisa berbuat baik. Itu dia nih teman Pro 2 ya. Kenapa sih banyak ada makam di rumah-rumah orang Betawi zaman dulu? Ya, istilahnya untuk kita bisa lebih sadar diri aja sih sama keadaan dan juga kehidupan kita masa kini.

0: Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.
1: You're listening Pro 2 FM RRI.

15 menit terakhir teman Broadway, Yogi masih bisa menemani kamu di gelaran Broadway FM Denpasar. Jadi untuk kamu yang pengen banget dengerin lagu kesukaannya, kamu juga masih boleh banget ya. Informasi budaya juga masih akan siap menemani kamu juga, dengan filler-filler yang masih tersisa juga untuk menemani kamu juga di siarannya Yogi yang terakhir ini ya. Maksudnya untuk kayak bukan terakhir di sini, maksudnya di jam-jam terakhir gini lah ya. Kamu tau lah ya maksudnya ya ya. Makanya itu nih teman Broadway, please stay tune on 95.3. Nanti Yogi bakal balik segera mungkin. Enggak ding, bentar lagi ya mau balik ya. Iya, sekalian langsung coba lah. Tapi sebelum itu masih bisa menemani lagu-lagu yang bakalan masuk ke dalam listnya Produ FM Denpasar.

0: Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka, bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya, dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang, yang juga disebutkan bahwa bahan bendera ini adalah kain wool dari London yang diperoleh dari seorang Jepang yang memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia karena terkenal dengan keawetannya yang berukuran 274 x 196 cm. Kemudian sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Inilah teman Pro 2, ini tandanya untuk Yogi harus signing out. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar. Setelah ini bakal ada penyiar selanjutnya akan menemani kamu di gelaran Today's Recap. Dari kawasan Metropolis Rp 70 dan Pasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi besok nih teman Pro 2. We always meet you. So without any further ado, say goodbye and good evening, good night, good day.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azril Timothy di Info Pro 2. Informasi pertama malam hari ini datang dari pemerhati anak Luputu Anggreni yang menegaskan pola asuh keluarga ideal dengan keharmonisan selain menentukan kualitas dan karakter anak juga menjadi fondasi utama menentukan kualitas hidup. Dijelaskan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang, komunikasi terbuka, dan saling menghargai menjadi sekolah pertama untuk menyerap nilai-nilai moral, ketahanan emosional, serta perilaku sosial. Menurut Luputu Anggreni, keluarga yang harmonis tidak hanya menjadi tempat berteduh secara fisik, melainkan juga ruang tumbuh yang sehat untuk menjadi generasi hebat, cerdas, berkarakter, dan memiliki empati tinggi. Beralih ke informasi selanjutnya, ada dari Kasih Humas Polres Badung Ibdani Nyoman Yuni Eltari yang mengatakan polisi masih melakukan penanganan terhadap kecelakaan sepeda motor dikendarai WNA asal Ukraina di Jalan Pantai Berawe, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara Badung, 24 September lalu. Dijelaskan kecelakaan ini terjadi karena motor WNA yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan hilang kendali hingga terguling sebanyak 2 kali dan terseret di atas aspal yang memunculkan percikan api, membakar motor tersebut bahkan merambat hingga mengenai atap pelinggih milik warga. Ibdani Nyoman Yunil Eltari juga menambahkan, warga dan petugas damkar berhasil mengendalikan api sehingga tidak meluas ke bangunan lain di kawasan Jalan Pantai Berawa. Demikian info Pro 2 dapat aku sampaikan. Aku Azril Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Two Days Recap.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah. Gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.
0: Yes, balik lagi teman Pro2 di Today's Recap malam hari ini. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy juga nih. Ya teman Pro2, seperti biasa aku nemenin kalian dari jam 8 sampai jam 11 malam nanti teman Pro2. Karena ini udah malam minggu juga gitu ya, akhirnya kita akan masuk ke segmen relationship. Tapi nanti ya di jam 9 kita baru ngomongin tentang relationship teman Pro2. Karena selama 1 jam ke depan aku bakal kasih informasi-informasi menarik yang lain dulu buat kamu sampai jam 9. Jadi make sure jangan kemana-mana teman Pro2 ya, karena kita bakal seru-seruan malam hari ini. Nah teman Pro2, jangan lupa juga untuk follow dulu semua social media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2 dan pasar. Dan kalau kalian mau request lagu, boleh banget teman Pro2 malam hari ini. Aku tunggu sampai jam 11 malam nanti. Kalian bisa langsung WhatsApp di nomor 0896220953. Sekali lagi 0896220953. Oke. Aku tunggu requestan kalian teman Pro2. Sekali lagi cuma di sini aja di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Don't go anywhere.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2. Siapa nih yang kalau traveling lebih sibuk mikirin outfit dan spot foto daripada keamanan? Padahal Teman Pro 2 ya, sebelum berangkat ada beberapa hal simple yang wajib banget diperhatikan supaya perjalanan kalian itu seru tanpa drama. Pertama, jadi jangan taruh semua barang penting di satu tempat. Ingat ya, pisahkan uang tunai kalian, lalu ada kartu dan juga dokumen penting itu dipisah. Nah, untuk paspor dan identitas simpan di tempat yang aman dan kalau perlu punya salinan digitalnya, Teman Pro 2. Yang kedua, share itinerary ke orang yang kamu percaya. Minimal kasih tahu nih kamu nginepnya di mana, pergi kemana, dan kapan kira-kira bakal balik. Ya, jadi kalau terjadi sesuatu sama kamu di negara atau tempat orang gitu, orang terdekat harus tahu ya, cari di mana dirimu gitu. Dan yang gak kalah penting nih, jangan terlalu percaya dengan orang asing hanya karena kelihatannya ramah ya. Tetap sopan, tetap terbuka, tapi jangan sembarangan kasih data pribadi atau menerima barang dan tawaran yang mencurigakan. Karena kalau traveling sendirian, pastikan juga ya, baterai HP kamu tuh juga cukup dan nomor darurat lokal itu udah tersimpan ya. Intinya Teman Pro 2, traveling aman itu bukan berarti kita harus parno terus sepanjang perjalanan ya. Justru dengan persiapan kecil kita bisa lebih santai menikmati yang namanya tempat baru. Karena liburan terbaik itu bukan cuma punya banyak foto buat diposting, tapi juga bisa pulang dengan selamat, ada cerita-cerita yang seru, dan juga dompet yang masih bisa bernafas, Teman Pro 2.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
2: Bau badan kamu kayak kambing, pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?
3: Teman terbaik.

Siapa sih yang enggak bermimpi bisa financial freedom, teman Pro 2? Ya, kalau kalian pengen financial freedom, kayaknya harus mulai dari investasi ya, selain nabung, teman Pro 2. Nah, siapa yang udah pernah dengar kata reksadana? Tapi masih mikir ini sebenarnya investasi buat orang yang udah punya banyak uang kah? Well, jawabannya nggak harus, teman Pro 2. Jadi reksadana ini bisa jadi salah satu pilihan untuk belajar investasi, terutama buat kamu yang pengen mulai secara bertahap. Nah, yang pertama kenali dulu nih profil resikomu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan karena teman atau media sosial bilang produk tertentu lagi bagus. Ada reksadana pasar uang, ada juga pendapatan tetap, ada campuran, sampai kayak saham. Dan masing-masing punya karakter resiko yang berbeda-beda. Jadi pahami dulu nih, uang yang kamu investasikan ini akan digunakan kapan dan seberapa besar resiko yang bakal kamu bisa atau sanggup terima. Kedua, dari nominal yang nyaman. Mulai dulu dari nominal yang bisa kamu taruh ya, jadi nggak perlu langsung besar. Yang penting konsisten dan menggunakan uang yang memang dialokasikan untuk investasi, bukan uang kebutuhan sehari-hari atau dana darurat. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan pokok dan dana darurat kalian ini udah capai prioritas ya. Dan ketiga, jangan males membaca dan mengecek produk. Jadi lihat informasi mengenai tujuan investasi, biaya, kinerja historis, serta siapa nih pengelolanya. Karena ingat, kinerja masa lalu bukan jaminan hasil di masa depan. Dan jangan juga mudah percaya dengan janji keuntungan tinggi yang katanya pasti tanpa resiko. And last but not least, tentukan juga tujuan investasi kalian mau apa, teman Pro 2. Mau untuk dana pendidikan kah? Liburan kah? Beli kendaraan kah? Atau tujuan jangka panjang? Dengan tujuan yang jelas, kamu bakal lebih mudah menentukan pilihan investasi dan enggak gampang panik ketika nilainya naik turun. Jadi teman Pro 2, dari semua ini, investasi ini bukan lomba siapa yang paling cepat kaya ya. Yang paling penting adalah memahami apa yang kamu beli, mengetahui resikonya, dan konsisten sesuai kemampuan. Mulai kecil boleh, asal jangan asal mulai, teman Pro 2.

0: tips of the day.
1: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Nah, kali ini siapa nih yang punya impian kuliah sama beasiswa? Well, Teman Pro 2, ketika kita lihat persyaratannya langsung mikir ya, waduh kayaknya aku gak cukup pinter deh ya. Eits, jangan langsung mundur Teman Pro 2. Dapat beasiswa itu bukan cuma soal nilai akademik yang tinggi ya, tapi juga tentang gimana kamu bisa nunjukin potensi, pengalaman, dan alasan kenapa kamu layak mendapat kesempatan tersebut. Nah, ini dari pengalamanku ya Teman Pro 2 untuk daftar beasiswa unggulan. And thanks God, aku udah bisa dapat beasiswa unggulan dari tahun pertama kuliah di 2024 lalu. Nah, yang pertama nih yang bisa aku kasih, kamu harus kenal beasiswanya sebelum mendaftar. Jadi jangan asal daftar karena namanya terkenal. Baca baik-baik persyaratannya, bidang studi yang dicari, tujuan programnya tuh apa sih, sampai kayak kriteria penerimanya. Dari situ, akhirnya kamu bisa nih menyesuaikan pengalaman dan rencana masa depanmu dengan apa yang memang dicari oleh penyelenggara. Kedua, kamu juga bisa mulai bangun portofolio dari sekarang ya. Pengalaman organisasi, volunteer, lomba, proyek, kegiatan sosial, sampai kayak pengalaman kerja itu bisa jadi nilai tambahan. Nah, kalau di pengalamanku kayak kita buat karya seni itu juga bisa dimasukkan gitu Teman Pro 2 ya. Jadi gak harus semuanya spektakuler. Yang penting kamu bisa menjelaskan apa yang kamu lakukan selama ini, dampaknya apa nih juga, dan apa yang kamu pelajari dari pengalaman tersebut. Nah, yang ketiga, seriusin juga motivation letter, essay, atau interview yang ada. Jadi jangan cuma tulis saya pengen dapat beasiswa karena ingin meringankan beban orang tua. Nah, alasan itu valid, bener ya, tapi coba ceritakan juga tujuan kamu, apa masalah yang kamu pengen selesaiin, apa dan kontribusi apa yang kamu bisa berikan setelah menyelesaikan pendidikan ini. And last but not least Teman Pro 2, jangan takut gagal. Ini paling penting nih, kalau kamu belum lolos tahun ini bukan berarti kamu gak layak. Bisa jadi pengalaman dari satu pendaftaran justru ngebuat aplikasi berikutnya jadi jauh lebih kuat. Jadi mulai cari informasi, catat deadline, persiapkan dokumen, dan bangun pengalaman juga dari sekarang. Karena sejatinya beasiswa itu bukan cuma tentang siapa yang paling pintar, tapi juga siapa yang punya tujuan jelas, persiapan matang, dan juga bisa nih nunjukin bahwa kesempatan itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi Teman Pro 2, kalau punya mimpi kuliah lewat beasiswa, jangan cuma bilang semoga dapat. Kamu harus siapin dari sekarang. And good luck!

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut kedalaman Challenger.
2: Teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Yes, kita akhirnya masuk ke cerita-cerita malam teman Pro 2 ya. Karena emang topiknya lagi relationship atau hubungan percintaan gitu ya. Pasti pernah mungkin kalian merasakan fase yang biasa disebut ghosting. Kalau kita mikir emang secara harfiah atau literal itu ghosting artinya ngehantu gitu ya. Nah tapi memang sebenarnya mirip-mirip sifat hantu gitu teman Pro 2 ya. Kenapa tuh? Karena kadang ada di masa-masa percintaan kita tuh melalui masa-masa menghilang dari yang namanya pasangan atau orang yang lagi dekat sama kita. Nah inilah yang disebut atau diberi nama ghosting teman Pro 2. Jadi kayak pernah nggak kayak awalnya chat tiap hari, bangun tidur ada kayak morning ya, good morning sunshine, atau sebelum tidur ada yang ngomong good night gitu. Bahkan udah saling cerita tentang hal-hal random tapi tiba-tiba orangnya hilang ya. Bukan lagi slow respon tapi benar-benar disappearing act, benar-benar hilang teman Bro 2. Chat nggak dibalas, telepon nggak diangkat, story masih update tapi pesan kita kayak seolah masuk ke dimensi lain. Nah inilah yang biasa kita kenal sebagai ghosting. Jadi ghosting itu bukan cuma soal orang berhenti ngebales chat, tapi yang bikin gak enak adalah ketidakjelasan, tidak ada closure, tidak ada penutup dari hubungan. Jadi kita kayak bertanya-tanya gitu ya, salahku apa, apa dia bosen kah, atau ada orang baru, atau yang paling klasik jangan-jangan HP-nya hilang ya. Padahal kadang jawabannya sederhana, cuma dia memilih pergi tanpa menjelaskan. Dan yang menarik teman Pro 2, ghosting ini gak selalu terjadi dalam hubungan yang udah resmi. Bisa terjadi waktu PDKT atau beberapa kali ketemu orang baru, bahkan setelah seorang udah mulai ngasih harapan. Jadi kalau hari ini kamu lagi nunggu balasan dari seseorang yang udah 3 hari menghilang, mungkin bukan sinyal wifi yang bermasalah teman Pro 2 ya, tapi emang dianya aja ngeghosting kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. How do I have-

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Lanjut lagi ngobrol di Today's Recap teman Pro 2 ya. Nah sekarang kita masih ngomongin tentang ghosting nih teman Pro 2. Sekarang pertanyaannya, nah kenapa orang ini memilih ghosting? Bukannya lebih gampang bilang kayaknya kita gak cocok deh daripada ngilang gitu aja ya. Nah mungkin ada beberapa alasan yang sering muncul teman Pro 2. Sebagian orang menghindari percakapan yang gak nyaman karena mereka harus terus menjelaskan perasaan dan mereka takut gitu ya untuk menjelaskan perasaan dan takut juga ngelihat reaksi orang lain atau simply nggak punya keberanian untuk mengatakan kalau hubungannya itu udah nggak apa ya nggak cocok untuk dilanjutkan. Ada juga yang ngerasa kalau hubungan ini masih dalam tahap PDKT jadi mereka nggak punya kewajiban gitu untuk ngasih penjelasan. Tapi tetap ada satu hal yang sering dilupakan juga, yaitu diam juga merupakan bentuk komunikasi. Ketika seseorang terus-menerus ngebiarin seseorang atau menghilang dari seseorang tanpa penjelasan, sebenarnya dia emang lagi pengen nunjukin kalau komunikasi itu bukan jadi sesuatu yang pengen dia lakukan. Jadi emang pahit sih ya kenyataannya, tapi daripada kita sibuk menerjemahkan tanda-tanda kecil selama berminggu-minggu atau terkadang perilaku seseorang ini udah jadi jawabannya sendiri gitu. Jadi kalau seseorang ghosting jangan langsung berpikir, wah berarti kayaknya aku kurang menarik deh. Bisa jadi masalahnya itu bukan tentang seberapa menarik kamu teman Pro 2, tapi tentang gimana orang tersebut menghadapi komunikasi dan konflik.

Teman Pro 2, kita kembali lagi di 95.3 FM. Mohon maaf atas kesalahan dari sistem yang terjadi beberapa saat yang lalu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih bareng aku Azriel Timothy dan kita masih ngebahas tentang ghosting sampai jam 11 malam nanti. Tetap di sini aja di 95.3 FM, Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan.
1: Gletser adalah sebuah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membantu selama kurun waktu yang lama. Gletser juga dapat terbentuk dari pembekuan air akibat musim dingin. Terjadinya gletser diakibatkan adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan melepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun di bumi lebih banyak yang membeku dibandingkan dengan salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

Bener-bener kayak Rihanna gitu ya kalau udah ngadepin ghosting teman pro 2. Where have you been? Dan yang paling melelahkan dari ghosting itu emang kadang bukan kehilangan orangnya, tapi emang kehilangan kepastian. Karena kalau seseorang bilang, aku gak mau melanjutkan hubungan ini, itu emang sakit hati sih ya. Tapi seenggaknya kita jadi tahu gitu emang harus berhenti. Sedangkan kalau ghosting ini ninggalin ruang kosong yang kemudian diisi imajinasi kita sendiri. Jadi kita kayak mulai muncul investigasi gitu ya. Terakhir chatnya jam berapa? Terakhir online kapan? Kenapa masih lihat story? Atau kenapa like postingan tapi chatnya nggak dibales gitu ya? Wow, parah banget sih itu kadang. Dan akhirnya kita bukan cuma kehilangan seseorang, tapi juga berubah jadi detektif hubungan ya, jadi Conan gitu. Dan story Instagram dianalisis, lagu yang diupload dicurigai sebagai kode, atau bahkan kayak titik di akhir chat bisa jadi bahan penelitian nasional gitu. Padahal semakin kita cari jawaban dari setiap aktivitas online-nya si dia gitu, semakin susah juga teman bro dua. Kalau kita bisa mendapatkan closure. Kadang closure itu memang gak datang dari orang yang ngelakuin ghosting sih. Karena justru closure datang ketika kita menerima bahwa kita mungkin gak akan pernah dapetin penjelasan yang memuaskan. Itu juga termasuk closure loh.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si burung merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke

Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Dan ini mungkin jadi dilema klasik gitu ya. Kalau di ghosting itu kita kadang mikir, perlu gak ya chat lagi? Menurutku Teman Pro 2, satu kali nanyain keadaan itu masih sangat manusiawi. Misalnya, halo kamu okay kah? Gitu, gimana kabarnya? Ya itu bukan berarti kita mengejar ya. Itu namanya ngasih kesempatan untuk komunikasi yang jelas. Tapi kalau udah berkali-kali ngehubungin dan gak ada respon Teman Pro 2, mungkin waktunya kalian nge-stop dan berhenti mengetuk pintu yang emang gak bakal dibuka gitu. Karena dalam hubungan Teman Pro 2, effort harusnya bukan pekerjaan satu orang. Tapi ya kita boleh memperjuangkan seseorang, tapi ya jangan sampai perjuangan ini berubah jadi usaha untuk ngeyakinin seseorang supaya mau memilih kita. Dan satu hal penting, jangan menggunakan akun kedua atau second account, dan jangan minta temen stalking. Jangan tiba-tiba kebetulan datang ke tempat nongkrongnya juga Teman Pro 2. Kalau emang dia ngebutuhin ruang, ya kasih ruang gitu. Kalau dia emang pengen komunikasi, biarkan dia menunjukkan itu lewat tindakan pastinya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Nah mungkin juga teman Pro 2, orang-orang yang ngeghosting itu kayak lagunya Tulus barusan ya. Mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta. Jadi emang belum siap aja sama yang namanya kepastian dan juga hubungan gitu. Well, kita istirahat dulu dari pembahasan ghosting ya, karena ada requestan yang masuk nih. Dari WhatsApp ada Dea Sasmita request lagunya Foto Kita Blur Sal Priadi. Selamat malam tim, semoga siarannya lancar. Izin request lagu ya, Foto Kita Blur dari Sal Priadi. Semangat siarannya, terima kasih. Sama-sama Dea. Oke, langsung aja kita bakal puterin Foto Kita Blur teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request, masih ada waktu 30 menit lebih ya sebelum jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jalan-jalan kemana nih?
1: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan Instagramable.
0: Hanya di Pro 2 Jalan-Jalan. You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Kali ini sekarang pesan ya, kali ini sekarang gimana tuh bahasanya, boros banget dah. Kali ini pesan buat kamu teman Pro 2 yang pernah di ghosting. Mungkin ada satu hal yang perlu kamu ingat ya. Ditinggalkan tanpa penjelasan itu bukan berarti kamu gak layak dapetin penjelasan. Remember that ya. Kamu boleh kecewa, boleh bingung, bahkan boleh sedih juga kenapa seseorang itu ngilang dari hidup kamu tanpa penjelasan. Ya apa ya, sebenarnya dulu kan mungkin sempat ya dia benar-benar jadi kayak milikmu, at least kamu ngerasa kayak gitu. Tapi ya jangan merasa ah baru PDKT doang kok sedih ya, karena yang kita kehilangan kadang bukan cuma orangnya juga ya, tapi juga kemungkinan tentang hubungan yang kita bayangkan akan terjadi. Tapi setelah itu jangan juga terlalu lama tinggal di pertanyaan atau menduga-duga gitu ya hidup kamu teman Bro 2, karena semuanya itu gak sehat gitu. Jadi mungkin kalau kamu masih nanya apa yang kurang dari aku, coba ganti pertanyaannya, mungkin hubungan seperti apa yang sebenarnya aku pengenin. Nah kalau jawabannya adalah hubungan yang komunikatif, jelas dan saling menghargai, ya maka pengalaman ghosting ini bisa jadi salah satu cara untuk tahu standar komunikasi yang kamu butuhin juga. Karena pada akhirnya orang yang tepat mungkin tetap bisa mengecewakan kita sesekali, tapi hubungan yang sehat gak bakal harus ngebuat kita terus-menerus menebak-nebak apakah kita masih dianggap ada. Jadi kalau seseorang pergi tanpa penjelasan, jangan habiskan seluruh hidupmu berdiri di depan pintu yang udah dia tinggalin ya teman Pro 2.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak? 95,3 FM.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Dan ada requestan yang masuk lagi dari Instagram ya. Ada dari @wedaaryawan yang request lagunya Bernadia. Ya katanya Rabun Jauh. Hati-hati ya kalau di jalan Rabun Jauh, kan ntar gak kelihatan apa-apa gitu. Ya udah deh, thank you ya. Udah nge-request Weda. Jadi lagunya bakal aku putar sebentar lagi. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita masih ada di Today's Recap.

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.

Dari pengalaman ghosting ini kita bisa belajar bersama-sama teman Pro 2 ya, kalau nggak semua itu harus fokus sama satu hal. Temukan bahagia kalian teman Pro 2, and see you next time, karena udah mau jam 11 malam, tandanya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis yang ber-70 dan pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 Red dan pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye.

0: dari kawasan Metropolis Hemuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music.

Teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music. Pro 2.

puncak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

0: yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini nih, ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Imi sosokan pakai bahasa Inggris, cendol gitu nih, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Imi mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah?
0: Ih Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Oh, aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila nggak tuh?
0: Gila. Kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka itu dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinake wedu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Saatnya info Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro2, saatnya kamu mendengarkan info Pro2 edisi hari ini Minggu di tanggal 27 September 2026 bersama aku Aimira. Untuk informasinya teman Pro2, pemerhati anak Luputu Anggreni menegaskan pola asuh keluarga ideal dengan keharmonisan selain menentukan kualitas dan karakter anak juga menjadi fondasi utama menentukan kualitas hidup. Dijelaskan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang, komunikasi terbuka dan saling menghargai menjadi sekolah pertama anak menyerap nilai-nilai moral, ketahanan emosional serta perilaku sosial. Menurut Luputu Anggreni, keluarga yang harmonis tidak hanya menjadi tempat berteduh secara fisik, melainkan juga ruang tumbuh yang sehat untuk menjadi generasi hebat, cerdas, berkarakter, dan memiliki empati tinggi. Beralih ke informasi kedua, teman Pro2, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nima Deras Amanda mengakui kehidupan nyata kini semakin terhubung dengan dunia maya. Menurutnya, waktu masyarakat menggunakan media sosial dan internet bahkan telah menyamai waktunya untuk bekerja maupun beristirahat. Madiras Amanda juga menambahkan bahwa masyarakat juga tidak selalu mengetahui apakah berinteraksi dengan orang sebenarnya, akun palsu, mesin atau pihak lain yang tidak diketahui identitasnya. Demikianlah info Pro2 edisi pagi hari ini. Dan selama beberapa jam ke depan di Morning Vibes, Ayumira akan temani kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Nah teman Pro 2, di menit ke-23 lepas dari pukul 6 pagi, Mira mau update dulu terkait dengan informasi dari bmkg.go.id untuk perakiraan cuaca edisi hari ini. Nah teman Pro 2, kalau misalnya di Bali sendiri memang beberapa wilayah begitu ya sempat diprediksi ada hujan ringan dan lain sebagainya. Tapi hari ini teman Pro 2, seluruh wilayah di Provinsi Bali terpantau ya terprediksi cerah teman Pro 2. Dari ujung utara Kabupaten Buleleng sampai dengan selatan Kabupaten Badung, terus juga di timur Kabupaten Karangasem sampai dengan di Kabupaten Jembrane. Cuman teman Pro 2, kalau misalnya dilihat-lihat lagi ya, terkhusus untuk kota Denpasar, itu untuk suhunya di kisaran 26 sampai dengan 31 derajat Celcius normal teman Pro 2, dan kelembapannya di 69 sampai dengan 93%. Jadi buat kamu yang akan beraktivitas, rasanya sih tidak akan terganggu dengan cuaca ya. Cuacanya tidak terganggu karena hujannya tidak ada, tapi panasnya biasanya agak membara.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Sekarang prediksi cuaca itu cerah, teman Pro 2. Jadi kalau kamu tunda-tunda buat jalan-jalannya, nanti malah makin panas. Ini jalan-jalan real, jalan-jalan ya. Kalau di Kota Denpasar sebenarnya banyak banget spot buat jalan, teman Pro 2. Kayak misalnya di Sanur, di Renon, di Puputan, terus di Kertelangu juga, atau di sepinggiran pantai di sekitar kamu. Cuman teman Pro 2 kan ada titik malasnya kayak aduh panas gitu kan. Nah sebelumlah terlalu panas dunia ini teman Pro 2, carilah matahari pagi terlebih dahulu. Karena kan sekarang masih 6:30 nih ya, 34 menit lepas dari pukul 6. Jadi kalau kamu rasa udah kebangun terus sekarang ada di titik dilema, aduh tidur lagi atau jalan aja, udah. Kalau misalnya kamu ngerasa ini adalah momen berharga buat kamu dan sayang untuk dilewatkan, atau minggu depan gak dapat kesempatan, 2 minggu lagi gak dapat kesempatan, go ahead teman Pro 2. Karena kita sering banget ya mungkin ngeplan beberapa hari ke depan akan melakukan ini, melakukan itu. Tapi teman Pro 2, kalau misalnya kamu tunda-tunda terus, yang ada gak akan jadi agendanya. Cuman pada akhirnya ya balik lagi sih ke diri kamu sendiri ya, seberapa tingkat penyesalannya balik lagi. Cuman sih kalau misalnya aku bisa ngasih saran teman Pro 2, kalau bisa ngelakuin sekarang kenapa tunggu nanti? Kalau sekarang udah bisa pasti dilakukan, kalau nanti belum tentu situasi kondisi memungkinkan.

Puncak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Semangat pagi, semangat di hari Minggu ini teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu-kamu ya akan beraktivitas untuk hari ini, kalau sengaja datang ke Renon, ya kamu tinggal cari aja kantong parkirnya. Tapi kalau misal memang tidak teman Pro 2, ingat ada pengalihan arus karena memang sedang ada Car Free Day untuk hari ini. Barusan aku udah pantau nih melalui live streaming CCTV Kota Denpasar di atcs.denpasarkota.go.id. Rame banget nih teman Pro 2 yang di CFD. Banyak yang lagi jalan dan bahkan juga masih di Jalan Raya Puputan, di bisa dikatakan di Bundaran Hang Tuah teman Pro 2, juga terpantau ramai lancar untuk hari ini. Dan untuk di sekitarannya RRI Denpasar, kita cek dulu hari ini teman Pro 2, kalau tadi sih di depannya banget itu ramai lancar ya, cukup senggang bahkan untuk hari ini. Cuman teman Pro 2 di area-area tertentu, wah senggang banget ya teman Pro 2 di Simpang Nusa Indah untuk hari ini. Kita mau jalan-jalan ke dekatnya Kamboja ya, karena kita tahu di situ ada pasar. Dan untuk hari ini teman Pro 2 di Simpang Kamboja Rijasa terpantau ramai karena memang di pasar nih banyak nih yang bisa dikatakan orang-orang yang lagi berbelanja gitu teman Pro 2. Dan untuk simpang lainnya di sekitaran, di simpang Kapten Agung terpantau cukup senggang, di simpang pojok utara Jagatnata juga terpantau senggang teman Pro 2. Dan kita agak jauh sedikit mungkin ya ke Teuku Umar Pulau Seram teman Pro 2. Jadi di persimpangan ini terpantaunya senggang juga. Jadi buat teman Pro 2 yang akan beraktivitas, kayak ini momen yang tepat ya, karena pagi-pagi berangkat gak akan ketemu kemacetan. Kecuali teman Pro 2 mungkin momen-momen kepadatan karena memang pengalihan arus di sekitaran CFD atau Car Free Day Renon Denpasar. Itu dia untuk update-annya, mirah kutip dari atcs.denpasarkota.go.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Buat teman Pro 2 yang belum sarapan, yuk sarapan dulu, yang terbiasa ngopi-ngopi dulu supaya bisa memulai hari. Dan teman Pro 2 di hari ini 27 September 2026 ternyata menjadi momen spesial loh buat kita semua, terutama teman Pro 2 yang dekat dunia penyiaran. Nah, teman Pro 2 tahu enggak kira-kira hari apa ini? Nah, teman Pro 2, kalau misalnya sekarang kamu melewati RRI Denpasar terpantau ramai-ramai. Iya, karena hari ini adalah menjadi momen spesial RRI Denpasar menjadi tempat penyelenggaraan teman Pro 2 untuk Hari Bakti Postel, yaitu memperingati sejarah perkerasan dan juga penguasaan sektor pos dan telekomunikasi di Indonesia. Dan teman Pro 2 spesial juga untuk hari ini, selain akan ada bisa dikatakan upacara di lapangan LPP RRI Denpasar yang menjadi tempat begitu teman Pro 2 bagi seluruh insan terkait dengan penyiaran dan juga telekomunikasi di Provinsi Bali. Ini juga menjadi momen untuk bisa dikatakan menjalin ya persaudaraan teman Pro 2. Karena meskipun misalnya ada TV, ada radio, ada media online dan lain sebagainya, kita itu sebenarnya tetap satu, yaitu media penyiaran. Ada menyiarkan berita secara online kan? Mempublikasi teman Pro 2 lebih tepatnya, kemudian menyiarkan di televisi dan juga radio. Semoga sih ini menjadi momen spesial yang gak hanya terselenggara di 27 September saja ya, tapi juga memperkuat kerjasama, kolaborasi untuk memajukan Indonesia dalam bidang penyiaran.

0: mata loh.
1: Pacar sewaan di Cina menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Satu single dari Afgan, Lestari Merdu, teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Dan merdunya suara Afgan juga bisa mengudara pada akhirnya teman Pro 2 karena melalui sejarah-sejarah. Nah, teringat lagi pada hari Bakti Postel yang mana RRI Denpasar juga menjadi bagian di dalamnya teman Pro 2, diperingati setiap 27 September ya, untuk mengenang peristiwa penting di awal kemerdekaan Indonesia, yang mana di momen itu para pemuda yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon AMPTT mengambil alih jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon PTT dari tangan Jepang. Nah, peristiwa ini penting nih teman Pro 2 ya, karena kenapa? Karena komunikasi ini merupakan bagian strategis kan dari sebuah negara yang baru merdeka. Jadi perjuangannya bukan cuma soal merebut sebuah gedung atau kantor, tapi juga memastikan fasilitas komunikasi berada di bawah kendali Indonesia sendiri. So, itu dia teman Pro 2 obrolannya, baru sampai di situ bareng aku ya. Karena nanti akan ada Jago nih yang mengambil alih singgasanaku sementara teman Pro 2, tapi masih akan membahas tentang bagaimana Hari Bakti Postel ini hadir di tengah kita. So, jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di sini aja di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

0: gak sih?
1: Teman Bro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang.

95,3 Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Kalau tadi Ayumira nemenin kamu, kali ini ada Jago Pratama siap nemenin kamu. Sembari Ayumira juga persiapan teman Pro 2 hari ini di RRI dan pasar akan diselenggarakan yang namanya hari peringatan Hari Bakti Postel ya, tanggal 27 September 2026. Jadi sudah banyak banget teman-teman kita dari pos dan telekomunikasi yang hadir di RRI Denpasar. Ini juga memperingatinya di hari Minggu teman-teman berdua, walaupun hari Minggu harusnya hari libur, tapi kita tetap semangat ya untuk memperingati hari bakti tersebut ya. Dan tentunya nanti bakal ada informasi juga seputaran dengan hari bakti postel yang diperingati setiap tanggal 27 September 2026 kali ini ya di RRI dan pasar. Dan juga buat kamu yang mau dengerin informasi-informasi update lainnya di Morning Vibes edisi pagi ini, jangan lupa juga melalui aplikasi RRI Digital. Kalau yang belum punya, langsung download di App Store dan juga Google Play. Atau bisa juga teman Pro 2 dengerin melalui website kita di www.rri.co.id.

0: Layar Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut embah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja Indonesia.
14: Sejauh manapun kalian pergi,
15: apapun suku, agama, atau etnis kalian,
16: setiap nafas, aliran darah, detak jantung, dan ukiran prestasi hanya untuk Ibu Pertiwi.
17: Ini adalah masa untuk kita menggebrak dunia.
18: Kita, remaja Indonesia.
19: Penjaga Ibu Pertiwi.
20: Penerus cita-cita reformasi.
21: Pemimpin di kemudian hari.
22: Pewaris NKRI.

95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Hari Bakti Postel ini diperingati setiap 27 September untuk mengenang peristiwa penting pada awal kemerdekaan Indonesia ya. Pada 27 September 1945, para pemuda yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos, Telegraf dan juga Telepon ini mengambil alih jawatan pos ya, terus juga ada telegraf dan juga telepon atau PTT dari tangan Jepang. Dan peristiwa ini penting karena komunikasi merupakan bagian strategis dari sebuah negara yang baru merdeka. Jadi perjuangannya bukan cuma soal merebut sebuah gedung atau kantor, tetapi juga memastikan fasilitas komunikasi berada di bawah kendali bangsa Indonesia sendiri gitu. Ini penting banget ya. Jangan sampai ketika mungkin kita sudah merebut segalanya kantor negara, tapi kalau komunikasinya ini masih dipegang oleh bangsa asing, ya sama dengan kita belum merdeka, teman Pro 2 ya. Dan tentunya buat kamu pagi hari ini masih dengerin Morning Vibes, atau buat yang lagi di jalan, hati-hati yang lagi jogging atau yang lagi bersepeda. Kalau tadi aku lihat di jalanan tuh banyak banget yang istilahnya apa ya, pelari culture ya, yang lagi lari di seputaran Renon. Pokoknya tetap semangat, semoga jiwa raga semakin sehat, teman Pro 2 ya. Pokoknya sempatkanlah untuk yang namanya olahraga biar badan kamu tetap fit dan juga sehat.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap